0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Pro 2 Kementerian Kehutanan menutup sementara semua jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ya. Nah, ini dilakukan setelah kebakaran lahan terjadi di kawasan alun-alun Barat Surya Kencana. Nah, Kepala Balai Besar TNGGP bilang kalau kebakaran ini berhasil dikendalikan karena ini ya, kemarin ini responnya cepat banget dari petugas Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango gitu. Nah, yang dilakuin barengan sama masyarakat mitra Polhut dan relawan ya, sehingga gak sempet meluas apinya ke kawasan hutan seperti itu. Terus berdasarkan hasil pemantauan lapangan, luas area yang terdampak itu diperkirakan sekitar 1 hektar. Nah, kebakaran membakar hamparan rumput kering dan sebagian kecil vegetasi berkayu di sekitar Sabana Edelweiss menuju kawasan hutan ya. Dan sebagai langkah antisipasi sekaligus buat menjamin keselamatan pengunjung, Balai Besar TNGGP menutup sementara semua jalur pendakian ya. Dan penutupan ini dilakukan dari kemarin tanggal 7 Agustus sampai sekitar nanti tanggal 11 Agustus 2026 ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 udah terlanjur nih melakukan pemesanan yang mau mendaki di periode tersebut, bisa mengajukan pengembalian dana. Terus Kemenhub menghimbau ya masyarakat dan para pendaki buat mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kewaspadaan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan demi menjaga kelestarian ekosistem seperti itu teman Pro 2. Seperti yang kita tahu ini kan lagi musim kemarau ya, dan ada angin gitu informasinya dari BMKG. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 nggak usah deh jauh-jauh ke gunung. Mungkin kalau di rumah hobinya, hobi kayak apa ya? Maksudnya mengolah sampahnya dengan cara dibakar, wah itu sebaiknya dihindari dulu ya. Karena udah ada kan kemarin kejadian di Kali Tanjung kalau gak salah, bakar-bakar sampah di belakang, di dekatnya rumah kosong. Rumah kosongnya ikut atapnya kebakar. Kenapa? Karena ada angin seperti itu. Jadi hati-hati ya di musim kemarau ini, ada baiknya kita cegah gitu ya hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi. Baiklah, tetap barengan sama Via sampai nanti jam 10 pagi, teman Pro 2.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk Mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

0: 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. 42 menit lepas dari jam 7 pagi ya, teman Pro 2. Apa kegiatan kamu di pagi hari ini gitu? Mungkin ada yang beres-beres kali ya, udah capek mau pergi-pergi. Biasanya gitu kayak udah enggak ada energi, aduh ya udahlah beres-beres rumah aja gitu ya. Nah, teman Pro 2, selanjutnya Via juga masih punya informasi ya di pagi hari ini buat nemenin kamu aktivitas. Pagi hari ini 8 Agustus 2026 gitu ya. Setelah tadi kita punya informasi dari sepak bola, terus barusan tadi mengenai penutupan pendakian ini ya. Di alun-alun Surya Kencana seperti itu teman Pro 2. Nah, yang satu ini kemarin tuh sempat lewat timeline-nya Via ya, kayak pas bacanya tuh kayak aduh nyesek, takut banget gitu ya, malah ada fotonya yang nge-share fotonya gitu ya. Jadi mengenai pas sepak bola Thailand yang lagi main bola nih, terus kemudian tersambar petir seperti itu teman Pro 2. Nah, ini kalau dari kacamata pakar seperti apa gitu ya. Karena harusnya kalau misalnya ada tanda-tandanya gitu, kita mungkin jadi bisa lebih waspada gitu ya. Nah, ini informasinya dibagiin sama dosen pendidikan teknik elektro Universitas Negeri Yogyakarta yang bilang kalau manusia itu bisa tersambar petir di area terbuka. Nah, contohnya seperti lapangan bola gitu. Terus sangat mungkin terkena sambaran petir kalau misalnya belum ada pengamanan sambaran petir di sekitar lapangan bola itu teman Pro 2. Dan sebenarnya secara prinsip ya, petir itu kan punya muatan listrik. Karena ada perbedaan potensial antara awan dengan bumi atau awan lainnya seperti itu. Nah, muatan listrik pada awan itu gak bisa disimpan ya. Jadi dengan begitu muatan listrik bakal dibuang ke bumi. Nah, proses dibuangnya muatan listrik ke bumi ini ada medianya yang biasa disebut dengan istilahnya adalah penyalur petir teman Pro 2. Nah, petir yang bersumber dari awan tersebut bisa menyambar objek apapun termasuk manusia seperti itu. Jadi kalau misalnya lagi di ruang terbuka, yang paling menonjol adalah ya para orang-orang yang main sepak bolanya gitu ya. Karena jadi objek yang paling tinggi dibandingin rumput-rumput di lapangan seperti itu. Karena sambaran petir tuh katanya gak memilih, melainkan mengarah pada media yang tertinggi dari sambaran. Sehingga kalau media tertingginya ada manusia di situ ya, maka orang itu yang bakal terkena sambaran petir Ramon Pro 2 seperti itu. Jadi makanya ada alasan ya, orang tua kita dulu itu bilang kalau lagi hujan apalagi disertai petir, sebaiknya gak keluar rumah gitu ya, di rumah aja karena berbahaya di luar sana ya. Jadi kalau teman Pro 2 nih misalnya someday gitu ya butuh neduh kalau misalnya lagi hujan disertai petir, himbauannya adalah berteduh di lokasi yang punya ketinggian yang lebih, ada yang media yang lebih tinggi daripada badan kita gitu, buat menghindari sambaran petir. Nah, arus listrik pada petir itu bisa mencapai 200 ribu ampere ya. Sementara itu batas kemampuan manusia normal biasanya itu cuma 30 mili ampere. Jadi kalau misalnya lagi hujan disertai petir dengan kondisi stadionnya kecil gitu ya, jadi pertandingan sepak bola sebaiknya dihentikan sementara seperti itu. Nah, terus tapi kalau misalnya di stadion yang emang dipakai pertandingan profesional ya, biasanya sih udah dilengkapi sama sistem penyalur listrik ya. Dengan demikian ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan mengenai penyalur listrik tersebut. Salah satunya adalah fungsionalitas. Apakah sistem penyalur petir ini masih berfungsi atau enggak gitu ya. Apakah sistem penyalur petirnya udah mencakup semua area lapangan atau belum? Nah, adapun sambaran petir berpotensi emang lebih tinggi terjadi di stadion yang belum ada sistem pengaman sambaran petir seperti itu teman Pro 2. Terus kalau di Indonesia sendiri sebenarnya yang paling sering terjadi itu adalah di sawah ya. Beberapa kali tuh Via pernah baca gitu dan juga denger berita di TV gitu. Jadi karena situasinya lagi hujan gitu ya, terus kalau misalnya pulang tuh masih gak keburu apa segala macam masih di jalan, akhirnya terkena deh para petani yang ada di sawah atau mungkin orang yang lagi neduh gitu ya. Hati-hati aja teman Pro 2, meskipun kita informasinya kan musim kemarau tahun ini lebih panjang ya, barangkali informasi ini bisa bermanfaat nanti ketika sudah udah masuk musim penghujan lagi ya. Jadi hati-hati kalau misalnya teman Pro 2 meneduh ya.
1: Teman Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
2: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
1: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
2: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: potensi, ada inovasi, ada dampak.
1: Teman Pro 2 tahu enggak sih kalau deretan papan yang ada tulisannya dilarang masuk sekarang ini lagi menghiasi pesisir Jepang ya. Jadi yang dulunya pantai-pantai berpasir indah jadi primadona liburan musim panas, sekarang pelan-pelan lenyap terkikis abrasi, menyisakan blok-blok beton pemecah ombak dan ancaman bencana pesisir yang semakin nyata, teman Pro 2. Nah, menurut para peneliti, lebih dari 60% pantai berpasir yang masih ada di tahun 1990 itu berpotensi lenyap di tahun 2100. Nah, pantai di Jepang sekarang ini mulai kehilangan pasir sejak era pembangunan pesat pasca Perang Dunia II sampai dekade 80-an, teman Pro 2. Nah, penyebab utamanya adalah berkurangnya pasokan pasir yang terbawa sungai ke pesisir akibat pembangunan bendungan dan juga penambangan pasir sungai. Tapi dalam beberapa tahun terakhir nih, para ahli menyebut kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global juga sekarang ini jadi faktor utama yang mempercepat hilangnya pantai berpasir. Contohnya di musim panas tahun ini ya, pemerintah kota Hokota, itu adalah di prefektur Ibaraki, memutuskan tidak membuka pantai pemandian Otakekos Hotoka yang selama ini terkenal karena hamparan pasir panjang dan pemandangannya yang indah, sehingga dapat julukan Gold Coast-nya Ibaraki, saking indahnya, teman Pro 2. Nah, akhirnya sekarang kawasan ini gak lagi aman buat berenang ya. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di pantai-pantai yang ada di negara Jepang ini? Jadi kalau di prefektur Ibaraki dan sejumlah sumber lain bilang, abrasi mulai terjadi itu di dekade 1970-an sampai 80-an. Nah, pasokan pasir ke pantai terhenti karena pasir sungai tertahan sama pembangunan bendungan dan pelabuhan. Selain itu, penambangan pasir buat bahan baku beton juga semakin meningkat. Nah, fenomena serupa juga terjadi di sejumlah pantai terkenal di Jepang lainnya ya. Jadi kalau misalnya kita cek di pantai Chigasaki nih, ada di prefektur Kanagawa, populer di kalangan peselancar, garis pantainya ini terus mundur, teman Pro 2. Di 2019 bahkan sebagian jalan di dekat pantai sampai ambles gitu ya, waktu diterjang topan, teman Pro 2. Seperti itu. Nah, ini ada riset yang dilakukan sama Keiko Udo, profesor teknik pantai di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Tohoku barengan sama timnya. Hasil risetnya nunjukin kalau lebar rata-rata pantai berpasir di Jepang itu menyusut sekitar 63 meter di tahun 50 dan jadi sekitar 43 meter aja di tahun 1990. Tapi ini Via baru tahu banget kalau misalnya pantai itu bisa pasir ya, lama-lama diprediksi bisa lenyap nih, terutama yang Via bahas adalah di Jepang, teman Pro 2. Nah, kemudian prediksi para ahli bilang kalau pantai bakal menyusut 30% pada tahun 2025-an kemarin, seperti itu. Nah, kemudian kenaikan suhu rata-rata global ya, yang berhasil dibatasi di bawah 2 derajat Celcius dibandingkan di era pra-industri sebelum revolusi industri pada pertengahan abad ke-18, lebih dari 60% pantai berpasir di Jepang tetap berpotensi hilang pada tahun 2100. Aduh, berarti sekitar 80-an tahun lagi, teman Pro 2 ya. Dan berdasarkan data pasang surut dan informasi lainnya, mereka juga memperkirakan ini datanya yang data lama ya, yang itu tadi mencapai sekitar 10 sampai dengan 30% penyusutannya dibandingin di kondisi pada tahun 1990. Jadinya sekarang ini ya, dari Badan Pariwisata Jepang, jumlah pantai di Jepang itu udah menurun. Jadi dari total ada 1111 pantai ya, jadi 966. Nah, artinya jumlah pantai yang bisa dikunjungi ini jadi menurun ya sebesar 13% selama satu dekade terakhir. Nah, hal ini juga mengganggu ekosistem penyu laut ya, karena hewan ini butuh bertelur di dalam pasir pantai. Jadi sekarang pemerintah Jepang ini lagi terus berupaya biar ekosistem khususnya hewan di sekitar pantai tetap punya tempat buat bisa berkembang biak. Yang terjadi di Jepang ini jadi alert juga buat kita ya. Jangan sampai kita juga seperti ini. Sedih banget ya kalau misalnya nanti generasi kita jadi gak ngerti wah bentukan pantai itu gimana, atau sekedar pengen lihat pantai, main ke pantai itu harus main ke luar negeri. Aduh sedih, jangan sampai terjadi tahun produa ya. Nanti sekitar jam 8:30 pagi kita bakal update informasi perakiraan cuaca dari teman-teman BMKG Kota Jati. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap barengan sama Via di sini ya. 97,5 Produa Cirebon, teman terbaik kamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: 8:30 waktu Indonesia Barat ya, saatnya kita mendengarkan informasi laporan perakiraan cuaca dari rekan-rekan BMKG Kertajati. Dan untuk hari ini 8 Agustus 2026 yang akan memberikan informasi selengkapnya adalah Kak Tri Yulianto. Silahkan Kak Tri.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang Sabtu 8 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 90%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kategori sedang. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Kak Tri. Selamat melanjutkan aktivitas pagi.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech snack. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech snack adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech snack adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschreich mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech snack, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

dengerin Spada. Selamat pagi teman perdua, 8 Agustus 2026 ya. Tadi Via sudah bagi-bagi informasi dari BMKG, bagi-bagi informasi kalau ternyata pasir pantai di Jepang itu diperkirakan bakal hilang di tahun 2100 gitu ya. Nah selanjutnya Via punya informasi buat kamu, mungkin ada yang punya masalah sama bau ketek. Nah ini dia teman pro 2, biasanya ada yang memanfaatkan tawas ya, yang merupakan mineral alami yang bentuknya tuh kayak kristal bening gitu teman pro 2. Bahan ini katanya udah lama banget dipakai sama masyarakat sebagai alternatif perawatan badan. Nah terus garam mineral di tawasnya ini ya katanya bisa bekerja efektif menghambat pertumbuhan bakteri penyebab bau badan. Dan sifat antibakteri di dalamnya tuh bisa bikin area lipatan badan tetap seger sepanjang hari. Nah manfaat paling utama dari tawas ini sebenarnya adalah kemampuannya menghilangkan bau keringat yang menyengat gitu ya. Penggunaan yang teratur bisa ngasih rasa percaya diri yang tinggi waktu kita melakukan aktivitas yang berat gitu teman pro 2. Selain mengatasi bau, bahan ini juga dipercaya mampu mencerahkan area lipatan yang menghitam. Dan mineral tersebut bisa membantu mengangkat sel kulit mati secara lembut tanpa menyebabkan iritasi. Nah bahan alami ini sangat cocok dipakai sama individu yang punya jenis kulit sensitif ya. Karena batu tawas ini gak mengandung bahan kimia buatan ataupun pewangi tambahan. Dan cara mengaplikasiannya sangat mudah. Jadi cuma perlu dibasahi aja pakai sedikit air, terus diusapkan secara perlahan yang udah bersih keteknya ya. Nah penggunaan rutin katanya bisa menawarkan solusi perawatan harian yang terjangkau dan dipastikan aman. Karena itu metode perawatan tradisional ini tetap jadi primadona sampai sekarang teman pro 2. Ada yang pernah nyobain gak sih? Ini kayaknya kalau milenial sih masih nyoba ya. Dulu tuh banyak istilah perketekan ya. Ada dulu tuh namanya basket, basa ketek. Terus ada burket kalau gak salah ya. Bubur ketek, kenapa? Karena pakai bedak gitu teman pro 2. Kayaknya kalau sekarang genzi-genzi nih gak tahu istilah-istilah perketekan duniawi ini ya. Nah mungkin ada yang mau mencoba, tapi sebaiknya disesuaikan sama jenis kulit kamu ya. Jangan sampai kalau misalnya kulitnya sensitif atau mungkin kamu baru beres shaving, biasanya kan jadi lebih sensitif ya, karena pori-pori kulitnya jadi lebih terbuka gitu ya. Jadi dicek dulu kondisi kulit kamu sebelum kamu mulai menggunakan batu tawas sebagai pencegah bau badan kamu teman pro 2. Karena Via juga sempat baca sisi lain penggunaan tawas gitu ya. Katanya sih biarpun disebut alami, gak ada tambahan bahan-bahan lainnya, tetap kalau misalnya kulitnya sensitif itu sebaiknya dicoba dulu, dicek dulu seperti itu. Jadi kalau di hari pertama udah kayak ada ruam lah atau apalah, mungkin gatel gitu ya, jangan diterusin teman pro 2 ya. Nanti Via bakal balik lagi dengan informasi lainnya, tetap di sini di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah suatu kebutuhan dan keharusan dengan tujuan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kebiasaan keluar rumah selama 20 menit setiap pagi ya jadi perbincangan setelah sejumlah penelitian nunjukin manfaatnya buat kesehatan otak dan mental kita. Jadi aktivitas keluar rumah selama 20 menit ini tuh sesederhana kayak contohnya kamu jalan kaki, terkena sinar matahari pagi, atau sekedar duduk-duduk aja di teras rumah kamu, itu ternyata bisa bantu ningkatin konsentrasi kamu, teman Pro 2. Terus juga bisa bantu suasana hati, meningkatkan kualitas tidur kamu. Nah, tren ini banyak dibahas sama ahli kesehatan dan psikologi di berbagai media kesehatan internasional ya. Nah, terus manfaat keluar rumah selama 20 menit ini katanya memang berkaitan sama paparan cahaya alami pada pagi hari. Jadi cahaya matahari itu bisa bantu ngatur ritme sirkadian ya, yaitu jam biologis badan kita yang mempengaruhi tidur, kewaspadaan, dan juga fungsi otak. Nah, ketika ritme sirkadian kita itu bekerja dengan baik, jadi kita cenderung bisa lebih fokus gitu dan punya energi yang lebih stabil di sepanjang hari. Nah, kalau dari Harvard Health Publishing, paparan pagi, cahaya pagi itu ya, bisa bantu meningkatkan kewaspadaan dan mendukung fungsi kognitif kamu, teman Pro 2. Dan selain cahaya matahari, aktivitas fisik ringan seperti yang udah via spill tadi ya, misalkan jalan kaki selama 20 menit, itu ternyata juga ngasih manfaat langsung buat otak ya, yaitu meningkatkan aliran darah ke otak dan bantu menjaga kesehatan sel-sel syaraf. Bahkan jalan kaki singkat di pagi hari bisa bantu memperbaiki mood dan juga ngurangin stres kamu, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu sekarang stres ya, obatnya bisa jadi bukan seblak ya, atau mungkin kamu belum ada budget misalnya mau konseling gitu ya. Cobain deh pagi keluar rumah, jalan-jalan kaki ringan aja, terus sambil berjemur di matahari pagi, teman Pro 2.

0: Sakti Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: teman-teman Pro 2 yang udah tune in di 97,5 Pro 2 Cirebon pagi hari ini ya, selama 4 jam terakhir. Bentar lagi bakal ada Pro 2 Hitlist nemenin kamu sampai jam 12 siang, terus lanjut santai siang ya. Jangan lupa kalau hari Sabtu kita bakal ada chart mingguan ya, lagu Indonesia, lagu mancanegara ya, barengan sama Gina dan juga Via nanti teman Pro 2. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon, Via-nya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Hitlist.
1: Selamat siang teman Pro 2, waktunya Pro 2 Hitlist. Lagi pengen dengerin lagu apa kamu siang hari ini? Kasih tahu dong ke aku ya di 0811 20 29 37. Cus sekarang juga.

setiap tempat selalu Gina dengar, di pom bensin, di minimarket ya. Di mana lagi sih? Oh, di mall. Ada aja gitu ya. Main-main gue ini emang lagi banyak yang pengen dengerin gitu ya. Nah, buat kamu yang pengen dengerin juga MMG-nya Naikila, boleh banget di request ya, besok lagi. Tapi karena hari ini udah di play sama Gina barusan ya, di 0811 20 29 37. Ketemu siang hari ini buat salam lagi, selamat siang buat Putri yang pengen dengerin lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Salamnya buat kegininya aja, semangat bertugas. Thank you Putri. Ada juga Fuji, hai Fuji, pengen dengerin lagunya Taylor Swift dong Kak Gina. Salamnya katanya buat teman Pro 2 yang lagi dengerin. Baiklah, buat kamu juga Gina kasih nanti. I knew it, I knew you. Tapi ada Rian Halif dulu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Lara yang pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo Vampire. Nanti kita play lagunya ya, Lara ya. Salamnya katanya buat teman-teman Pro 2 dan penyiar semuanya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap semangat juga. Semoga kita sehat, banyak rezekinya, dan gak lupa untuk senantiasa beribadah katanya. Terima kasih Lara udah ngingetin dan doain ya. Semoga doa baiknya juga ini berbalik ke kamu ya. Kamu juga sehat dan berlimpah rezeki. Langsung aja deh kita play lagu yang dipengenin sama Lara, ada Olivia Rodrigo Vampire.
1: Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: tertempar kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

suara Gina seneng nggak sama Om Rodua? Seneng nggak dengar suara aku lagi? Kalau nggak ya udah matiin aja. Oh ya jangan dong. Karena kalaupun Gina nggak ngomong, Gina akan tetap kasih kamu lagu-lagu terbaik yang bisa kamu dengerin siang hari ini di Santai Siang. Jadi jangan sampai matikan frekuensi ini. Weh, radio kamu maksudnya ya. Kamu juga bisa dengerin Pro 2 FM, teman Pro 2 di manapun berada. Cukup download aplikasi RRI Digital di Google Play Store dan juga App Store-nya kamu. Karena hanya dengan satu aplikasi kamu bisa dengarkan RRI di manapun dan kapanpun. Kamu juga bisa nikmati konten-konten lainnya di aplikasi RRI Digital. Terima kasih nih buat kamu yang udah ikutan request yang hari ini di Pro 2 Hitlist. Habis ini Gina masih temenin kamu sampai nanti jam 2 siang di Santai Siang.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi

0: pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
0: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
0: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban. I never wrote the letter that I swore I'd send. I never got to tell you what I really

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pun katanya orang Indonesia itu gak bisa hidup tanpa nasi. Ya, belum makan kalau belum makan nasi. Disebut belum makan kalau belum makan nasi. Tapi sebenarnya ada alternatif lain dari nasi yang dianggap lebih sehat buat kita. Ya, ada apa aja dan alternatif pengganti nasi ini banyak melimpah di Indonesia. Abis ini Gina infoin ke kamu ya tentang Pro 2. Buat kamu yang mungkin siang hari ini lagi diet dan lagi pengen ngurangin nasi, ini ada alternatif lain buat kamu pengganti nasi.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: bang yang yang yang yang, bang yang yang, bang yang yang yang yang, bang yang yang yang yang, bang yang. That shit make it go trembling.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

diganti dengan karbohidrat lainnya, tenang. Indonesia tuh kaya banget ya teman Pro 2 dengan makanan pengganti nasi yang bisa kamu temuin. Yang pertama ada nasi jagung. Nih, nasi jagung juga udah ada ya di supermarket-supermarket dengan tulisan beras jagung gitu-gitulah pokoknya. Jadi lebih gampang gitu, dan karbohidratnya nih dalam 100 gram itu 39,8 hingga 79,5 gram. Nasi jagung ini bisa dimakan pakai tumisan sayur, ikan goreng, lalapan ya, sama aja ya pastinya. Tapi rasanya memang agak sedikit hambar. Jadi disiasati dengan makanan-makanan yang mungkin lebih makanan pendamping lainnya yang lebih berasa gitu, kayak sambal ada pedes-pedesnya. Nasi jagung ini tinggal dikukus aja, bisa langsung dimakan ya, habis dikukus pastinya. Dan jumlah kalorinya lebih rendah dari nasi putih biasa, sehingga bisa jadi alternatif buat diet. Singkong rebus, wah gampang banget ini kalau nyari di Indonesia singkong rebus ya. Karena kandungan karbohidratnya juga ini cukup rendah, 27 hingga 40 gram per 100 gram. Teksturnya juga lembut, bisa kamu nikmatin begitu aja atau disantap sama sambal. Enak.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

nasi jagung dan singkong rebus, kentang juga boleh ya. Kentang itu punya sekitar 20-21 gram karbohidrat dalam 100 gram. Lebih rendah dari nasi putih tapi tetap mengenyangkan. Dan kandungan kalorinya juga lebih rendah, teman Pro 2. Kamu bisa nikmati dengan sambal kacang ala siomay juga ya. Terus terakhir ada tiwul. Tiwul ini bisa terbuat dari nasi tiwul. Berasal dari kawasan Wonogiri, Pacitan, Gunung Kidul dan sekitarnya. Dibikinnya dari singkong. Tiwul ini pastinya bikin kenyang ya. Singkong yang digunakan harus dikeringkan terlebih dahulu atau biasa disebut dengan gaplek. Kemudian dihaluskan jadi butiran mirip seperti tepung. Setelah menjadi butiran, tiwul harus dibersihkan terlebih dahulu dan barulah dikukus itu ya. Atau juga kamu bisa alternatif lainnya pakai ubi ya kan, terus juga pakai apa itu talas. Banyak sekali alternatif karbohidrat pilihan selain nasi untuk kamu yang lagi berdiet.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju, setuju.

0: teman terbaik kamu masih di Santai Siang Teman Pro 2. Kali ini ada kabar yang sedih ya, mengecewakan, dari Timnas Indonesia yang terpaksa harus tersingkir dari Piala AFF 2026. Sad. Ide, berat banget nafasnya ya. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan pernyataan nih setelah skuad Garuda gagal ke semifinal Piala AFF dengan bermain imbang 1-1 lawan Singapura. Indonesia sebenarnya unggul duluan ya lewat golnya Ragnar Oratmangun, tapi Singapura menyamakan kedudukan dan hasil Indonesia versus Singapura ini jadi bikin Garuda finish di posisi ketiga grup A dan harus mengakhiri kiprahnya di turnamen. Nah, Herdman sendiri nih selaku pelatih mengatakan bahwa sebenarnya Timnas Indonesia ini bisa mengendalikan jalannya pertandingan, tetapi gagal mengubah sejumlah peluang menjadi gol. Dan sebenarnya katanya Timnas itu udah tampil dominan sih saat menghadapi Singapura. Penguasaan bola serta kontrol permainan juga ini ada di dalam kendali skuad Garuda gitu ya, tapi ya sudah, namanya permainan ya, ada yang kalah dan ada yang menang. Kemudian juga pelatih asal Inggris ini juga memberikan apresiasi kepada Singapura. Dia menilai The Lions bisa menjaga organisasi permainan dengan baik sepanjang laga. Jadi mungkin itu ya yang membuat Singapura akhirnya juara lagi, menang dan mengalahkan Indonesia 1-1.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: kemarin.
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

akan menggelar 3 agenda sekaligus di pre-practice 2 dan dilanjutkan dengan kualifikasi 1 dan kualifikasi 2 di sirkuit Silverstone Temam Pro 2 hari ini. Pembalap andalan Indonesia Veda Ega Pratama yang sebelumnya berhasil mengunci posisi ketiga di sesi practice ini akan langsung lolos ke kualifikasi 2. Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif dalam sesi di sirkuit Silverstone yang punya panjang 5.900 meter. Pembalap asal Gunung Kidul ini mencatatkan waktu terbaik 09,639 detik di lap ke-11. Torehan ini hanya terpaut 0,071 detik dari Valentin Verone dari Red Bull KTM Tech 3 yang menjadi pebalap tercepat dengan 2 menit 09,568 detik.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gina balik lagi teman Pro 2 untuk nemenin kamu di Indopass 20, karena Gina udah punya 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini. Sebelum kita masuk ke posisi 20, izinkan aku untuk memberikan informasi kepada kamu teman Pro 2, dua lagu yang harus tersingkir minggu ini. Yang pertama adalah lagunya Angie Carvalho, Remuk.

0: harus tersingkir di Indopas 20 minggu ini. Sudah Gina perdengarkan ke kamu. Sekarang waktunya kita mulai Indopas 20 dari posisi 20. Ini dia new entry kita minggu ini. Ada Enau dan Momo. Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.
1: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

Sayang. Change LDR di posisi 19. Ini juga new entry ya, atau Mampro 2. Lagunya sangat relate buat kamu yang memang saat ini sedang menjalin hubungan jarak jauh ya. Yang namanya hubungan jarak jauh itu tidak ada kata terlambat untuk saling menghubungi satu sama lain, karena kuncinya LDR itu adalah komunikasi ya, teman Pro 2. Yang terlambat itu cuman miliknya Ronald Dewa yang kali ini ada di posisi 18. Check this out.

dari Nike lah, teman Pro 2 berhasil naik 3 peringkat dari posisi 20 minggu lalu ke posisi 17. Jadi orang-orang menjuluki Nike lah itu si biduan Gen Z yang berhasil menciptakan tren make up baru, tren make up centil, dan banyak orang yang sudah merecreate make up-nya. Kalau kamu termasuk orang yang merecreate atau yang suka enggak sama make up-nya Nike lah atau gayanya Nike lah ini, teman Pro 2. Next kita pindah yuk ke posisi 16, Gina punya Farel Hilal.

Setelah merilis lagu Masih Seperti Dulu, akhirnya nih teman Pro 2 Kenris merilis lagu baru yang berjudul Semesta. Dan lagunya ini lagi kamu dengerin, ada di posisi 15. Buat kamu yang suka sama lagunya, terus request ya, jangan lupa di program Pro 2 Hitlist. Next, pindah ke posisi 14, Gina punya Tulus Teh Hijau.

Kita buat menyenangkan dari Bernadia agak kurang menyenangkan di minggu ini teman Pro 2. Kenapa? Karena dia turun peringkatnya. Minggu lalu dia masih ada di posisi 9, tapi minggu ini dia ada di posisi 13. Sama nih kayak lagu yang satu ini, diam-diam dia turun peringkatnya. Karena minggu lalu dia ada di posisi 8, tapi minggu ini dia ada di posisi 12. Ini dia, Gia Indrawari 1000 kali.

Mahalini bermimpi di posisi 11. Kayaknya lagu yang emang udah bertahan cukup lama di Indopass 20, kayak 15 atau 16 minggu, itu setiap minggunya mulai turun peringkat. Karena mungkin dukungan dari kamu juga itu semakin menipis untuk lagu-lagu itu, ya kan? Ya udah deh, sebelum Gina kasih tahu siapa yang ada di nomor 10, Gina mau recap dulu dari posisi 20. Tadi ada Enau dan Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, Change LDR di posisi 19, 18 yang terlambat Ronald Dewa, Naikilah MMG My Mind Gue di posisi 17, 16 Keliling Farel Hilal, Henry Semesta di posisi 15, 14 Teh Hijau Tulus, Bernadia Kita Buat Menyenangkan di posisi 13, 12 Ribu Kali Gainrawari Mahalini Bermimpi di posisi 11. Pindah ke posisi 10, ini dia Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi.

Gurun hujan dari Juicy Lucy teman Pro 2 di posisi 9 naik 6 peringkat dari posisi 15 sebelumnya. Nah, teman Pro 2, kita ke posisi 8 ya. Di posisi 8 ini ada girl group asal Indonesia yang mana dia ini sempat jadi special guest star di album showcase-nya Bernadia Semoga Hanya di Mimpi yang digelar beberapa waktu lalu di Tenis Indoor Senayan. Langsung aja deh kita dengerin lagunya. Ini dia Hompimpa Marbles.

Salma Salsabil Hacu di posisi ke-7, Temam Pro 2 naik 5 peringkat dari posisi 12 minggu lalu. Next, Gina punya Samuel Cipta, jaga terasa di posisi ke-6.

NPD sempurnanya aku di posisi kelima. Ngomongin soal NPD, kayaknya emang mereka bertiga ini benar-benar menunjukkan ke NPD-annya lewat lagu baru mereka, Lupain Aku Please. Konsep video klipnya lucu banget sih ya, The Mampro 2, dan langsung diserbu banyak komentar kayak, ya ampun ini serasa di tahun 90-an katanya gitu. Kalau kamu yang belum nonton, cus, cek YouTube NPD sekarang juga ya. Next, Gina punya Ancika dari Ariel Noah di posisi ke

Sound 7 sederhana makin naik posisinya nih teman Pro 2. Kali ini udah ada di posisi ketiga aja. Padahal baru 7 minggu dia ada di Indopass 20. Itu saking seringnya kamu request lagunya si Sound 7 ini, makanya posisinya di Indopass 20 semakin naik. Lain halnya sama yang satu ini, teman Pro 2 posisinya masih bertahan di posisi kedua. Sama seperti minggu lalu, ini dia Bernadia, Rabun Jauh. Rabun.

Pro 2 ini waktunya kamu tahu siapa yang jadi juara untuk Indopass 20 minggu ini. Tapi sebelumnya kita merekap dulu dari posisi 10. Tadi ada senang dengar suaramu lagi Ariel Noah Raisa. Juicy Lucy Gurun Hujan di posisi 9, 8 Hompimpa Marbles. Salma Salsabil Hacu di posisi ke-7, 6 Jagat Rasa Samuel Cipta. NPD Sempurnanya Aku di posisi ke-5, 4 Ancika Ariel Noah. Sila on 7 Sederhana di posisi ke-3 dan di posisi 2 ada Bernadia Rabon Jauh. Sudah bisa menebakkah siapa yang jadi juaranya? Clue-nya adalah dia laki-laki, tampan, dan lagunya lagi banyak di play di mana-mana. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif 2001 kali.

Kamu siang hari ini di Indopass 20 dan tadi Adrian Khalif dengan 2001 kali berhasil jadi juara untuk Indopass 20 minggu ini. Gina ingetin nih tambahan pro 2 buat kamu yang punya jagoan, musisi favorit, lagu kesukaan, jangan lupa untuk terus request di program kita Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang. Udah sekarang waktunya Gina pamit nih tambahan pro 2. Sebelumnya Gina mau ngucapin dulu terima kasih banyak buat semua label yang sudah support Indopass 20, ada Emotion Entertainment, Juni Records, Silicon 7 Records, Musica Studios, NPD, Alice Entertainment, Trinity Optima Production, Hits Records, Tulus Company, Sony Music Publishing Indonesia, Antinormal, Irama Music Production, Super Sound Music, dan Firefly Records. Gak lupa Gina juga mau ucapin terima kasih buat Music Director Pro 2 Neila Fitriana dan buat kamu yang udah stay tune hari ini di Pro 2 FM. Kalau gitu Gina ya pamit teman Pro 2, ketemu lagi di Indopass 20 minggu depan. Dadah!

0: International Top 20.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Hari Sabtu lagi ya, teman Pro 2. Kali ini 8 Agustus 2026. Kalau udah jam 3 sore berarti saatnya kamu update 20 lagu mancanegara terlaris minggu ini di International Top 20 Pro 2 Cirebon. Siapa aja 20 penyanyi atau 20 lagu yang ada di International Top 20? Bentar, tahan dulu ya, karena sebelum kita mulai selengkapnya International Top 20 8 Agustus 2026, Via mau kasih tahu kamu dulu siapa-siapa aja yang terpaksa harus keluar dari International Top 20. Sempat jadi juara selama beberapa minggu berturut-turut, akhirnya Charlie Puth barengan sama Utada Hikaru dengan single andalan mereka Home harus keluar di International Top 20.

Kita mulai International Top 20 selengkapnya. Ini dia yang ada di posisi paling buncit sekaligus menjadi new entry pertama kita di minggu ini. Ada pendatang baru, yaitu penyanyi R&B independen keturunan Korea Kanada ya. Dia ini barusan aja ngeluarin lagu berjudul Love is a Mystery. Dan katanya nih, seorang soul child ya, gak pernah gagal bikin lagu dengan vokal yang chill, cocok banget diputar pas sore atau malam hari nemenin kamu galau. Ini dia, Soulchild, Love is a Mystery. Number

0: 2019 ternyata ada rapper kebanggaan Indonesia yang udah sukses mendunia. Siapa lagi kalau bukan Rich Brian ya. Nah, di lagu barunya ini dia semakin nunjukin pendewasaan bermusiknya dengan memadukan unsur hip hop intuitif gitu katanya dan narasi emosional yang relatable. Ini dia single terbaru dari Rich Brian, Tears.
1: Number 19.

0: 18 ya teman Pro 2. Ini adalah new entry kita yang ketiga berarti ya. Ada Les Seraphim dengan Bumpala. Girl group dari Source Music ini kembali ngebawa beat yang super energik dan catchy, pas banget buat membakar semangat kamu di akhir pekan ini teman Pro 2. Nah kalau misalnya para milenial kayaknya gak asing ya, karena emang lagu ini sampling lagu lama yang berjudul Macarena. Kira-kira seperti apa? Ini dia
1: Number 18.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Lanjut lagi yuk teman Pro 2 di International Top 20 hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Di nomor 17 ada Queen Bee alias Beyonce yang merangkak naik 2 peringkat lewat Morning Dew Donk. Eksplorasi musik Beyonce di album terbarunya ini emang selalu bikin kritikus dan pendengar berdecak kagum sekaligus ya. Ini dia, langsung aja via kasih buat kamu.
1: Number 17.

0: Yang barusan aja kamu dengerin ini teman Pro 2 adalah yang ada di posisi 16 ya, Alex Warren lewat singlenya Passenger. Dan si Alex Warren ini yang awalnya dikenal sebagai content creator ya, ini sekarang makin diperhitungkan di industri musik, membawakan lagu yang bernuansa pop folk emosional tentang rasa kehilangan dan pencarian diri. Lanjut lagi, kita naik ke posisi 15 ya teman Pro 2, ada kolaborasi impian dari DJ populer Martin Garrix dan juga penyanyi yang serba bisa Ed Sheeran dalam lagu Repeated. Dan perpaduan beat EDM yang rapi, terus juga vokal akustiknya khas banget dari Ed Sheeran, bikin lagu ini enak banget dipakai singlong.
1: Number

Ini dia yang ada di nomor 14 ya, Olivia Rodrigo naik 2 peringkat lewat lagunya The Cure. Dan FYI nih teman Pro 2, Olivia punya 2 lagu loh di tangga lagu kita minggu ini. Yang satu lagi ada di posisi yang lebih atas, nanti kita bahas ya. Karena kita mau lanjut lagi ke posisi 13, ada Somber dengan singlenya My Body Isn't Ready. Jadi penyanyi alt pop indie yang lagi naik daun ini sukses mencuri perhatian berkat aransemen musiknya yang istilah katanya itu haunting gitu ya, dan liriknya yang dalam. Nah kalau kita bahas My Body Isn't Ready, ini sebenarnya adalah curahan hatinya Somber yang lagi ngerasa insecure teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin International Top 20 ya, 20 lagu mancanegara terlaris versinya Pro 2 Cirebon. Kita pindah ke nomor 12 ya, yang barusan aja kamu dengerin. Ini adalah lagu dari penyanyi asal Skotlandia, Louis Capaldi, yang bawain lagu balada emosional ya, berjudul Stay Love. Suaranya nih serak-serak basah sekaligus powerful, selalu berhasil bikin pendengarnya tuh merinding ya teman Pro 2 ya. Baiklah, kita naik yuk ke posisi selanjutnya, yaitu posisi 11. Ada grup band rock asal Irlandia, The Script, lewat Man in the Arena. Lagu ini ngebawa pesan optimisme dan keberanian buat bangkit lagi dari kegagalan.
1: Number 11.

Sebelum kita lanjut lagi perjalanan kita di 10 besar, Fia mau kasih kamu recap dulu ya. Siapa aja yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11. Ini dia. New entry pertama kita minggu ini ada Love Is a Mystery by Soulchild.

0: Jadi posisi 11 ada Man in the Arena by The Script, teman Pro 2. Membuka 10 besar International Top 20 edisi 8 Agustus 2026 ada Ariana Grande dengan singlenya Hate That I Made You Love Me. Dan ini dia updatean informasi terbaru dari seorang Ariana Grande. Ternyata dia lagi sibuk tour gitu ya, buat mempromosikan album terbarunya dia, Eternal Sunshine. Jadi dia dijadwalin tour ke Kanada, Amerika Serikat, dan yang terakhir adalah di Inggris, teman Pro 2. Di lagu andalan terbarunya ini, vokal R&B khas Ariana dipadu dengan lirik yang kayaknya sedikit sentimental gitu ya, bikin lagu ini bertahan kuat selama 6 minggu di International Top 20.
1: Number 10.

0: ini dia teman Pro 2 di posisi 9. Ada kolaborasi R&B yang super smooth antara Kelani barengan sama legenda R&B Usher lewat single Should Never. Chemistry vokal mereka berdua ini benar-benar pas dan bikin nostalgic banget ke era R&B 2000-an ya. Kalau kamu suka jangan lupa dukung Should Never di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Lanjut lagi, kita naik ke posisi 8 teman Pro 2. Ada produser handal Calvin Harris yang menggaet penyanyi Irlandia Jay-Z di lagu yang berjudul Satisfy ini teman Pro 2. Lagu ini dijamin bikin kamu makin pengen joget gitu ya, begitu denger ketukan house musicnya yang rapet banget.
1: Number 8.

0: Di posisi ketujuh, Taylor Swift melesat naik lewat I Knew It, I Knew You. Dan seperti biasa, Swifties langsung heboh ya, membedah Easter eggs dan juga cerita di balik penulisan lirik lagu yang super puitis ini. Selain super puitis, lagu ini ternyata juga dibikin Taylor Swift tuh cepet banget ya. Kayaknya kalau nggak salah cuma satu hari deh teman Pro 2 langsung jadi ya. Kita naik ke posisi selanjutnya, yaitu di posisi 6 ada penyanyi asal Kanada, ada Taylor Shaw dengan Run To You. Ini adalah lagu pop balada yang romantis ya, terbukti ampuh banget bertahan sampai 9 minggu di International Top 20.
1: Number 6.

Membuka posisi 5 besar adalah nih lewat singlenya When Did You Stop Loving Me. Lagu bernuansa synth-pop ini dengan nada galau khas dari Paul Klein ini sukses menembus jajaran 5 besar untuk hari ini 8 Agustus 2026. Sementara itu teman Pro 2 di posisi 4 jawara minggu lalu Olivia Rodrigo harus rela turun tahta lewat lagu hitsnya Drop Dead ya. Dan biarpun dia ini turun, lagu ini udah bertahan lama banget di chart kita yaitu selama 12 minggu. Number 4.

0: masuk ke tiga besar. Di posisi tiga ada kolaborasi lintas genre yang sangat unik antara proyek indie psychedelic-nya Tame Impala dan juga member Blackpink Jennie lewat single Dracula. Kombinasi psychedelic-nya Kevin Parker barengan sama vokal karismatiknya Jennie bikin lagu ini tuh kayak nagih banget gak sih teman Pro 2? Dari posisi runner-up kita alias nomor 2 minggu ini ada Nona. Lewat lagunya Rollerblade, lagu dengan ritme yang ceria dan funky ini berhasil mendaki satu peringkat dari minggu lalu ya. Tinggal dikit lagi nih buat bisa jadi juara satu.
1: This is your number 2.

Sebelum kita cari tahu siapa juara kita untuk edisi hari ini Sabtu 8 Agustus 2026, kita recap dulu ya teman Pro 2. Siapa yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi 2? Di posisi 10 ditempati sama Ariana Grande dengan singlenya Hate That I Made You Love Me.

posisi 9 ada kolaborasi dari Kehlani featuring Usher, Shoulder Never. Dan di posisi 8 ada Satisfy, Calvin Harris and Jay-Z. Posisi 7 ada original soundtrack dari film Toy Story yang kelima, I Knew It, I Knew You by Taylor Swift.

posisi keempat ada Olivia Rodrigo dengan single pertama dari album terbarunya, Drop Dead. Di posisi ketiga, Dracula by Tame Impala and Jenny.

0: posisi kedua ada Nona dengan Rollerblade. Kira-kira siapa yang bakal jadi juara kita untuk di hari ini Sabtu 8 Agustus 2026? Tahan dulu, karena Fia mau saya thank you dulu ya buat kamu nih teman Pro 2 yang udah tune in selama kurang lebih 1 jam ini ya di 97,5 Pro 2 Cirebon. Terus juga mau saya thank you buat para label yang udah ngirimin lagu-lagu kerennya ke Pro 2 Cirebon. Ada Interscope Records, terus ada XTX Rising, Columbia Records, Out Atelier, ada Javen Records, Sunset Garden, Virgin Music Group, Ayel Tertin Inc, Sony Music Entertainment Canada Inc, Walt Disney Records, Atlantic Records, Babydoll Music, terus juga ada BMG Rights Management, Polydor, Vertigo, Warner Records, terus juga ada Stem Records, Source Music, dan yang terakhir ada Soulchild teman Pro 2. Ya Mas Sivya juga mau saya thank you buat musik direkturnya Pro 2 Cirebon yaitu Nela Fitriana yang sudah mengcompile semua lagu-lagu ini di International Top 20 hari ini 8 Agustus 2026. Dan pasti udah gak sabar ya pengen tahu siapa sih juara buat di minggu ini. Selamat buat Lady Gaga dan juga Doci lewat lagu Runway. Setelah 12 minggu berjuang di chart, akhirnya lagu bertema fashion dan empowerment dengan sentuhan house beat dan rap yang tajam ini resmi berhasil merebut posisi puncak. Baiklah, Fia tinggalin kamu dengan lagu terakhir kita di International Top 20 alas juara kita minggu ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Bye, happy weekend teman Pro 2.
1: And please welcome your number one.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di sore ceria kali ini barengan sama Uce yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 7 malam nih ya, teman Pro 2. So, selanjutnya kita akan ikutin dulu nih ya music planner dari barengan nih sama Pro 2 Jakarta. Nih ada bintang tamu Chico Radella. Uce bakal balik lagi nanti di jam 5. Maka dari itu teman Pro 2 tetap di sini terus ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sos FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu untuk Mambro 2. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 6, udah di jam 4 sore untuk Mambro 2. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Musicpreneur untuk Mambro 2. Pokoknya, buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak ngeinspirasi diri gue sendiri. Padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau nggak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke? Okay?

0: Sos FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radio 2 masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Kalo,
1: macet?
0: Iya, macet.
1: Oh, gue liat belakang kalau gue.
0: Oh, liat belakang. Liat belakang malah aman.
1: Bina sama.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini ya. Masuk musim kemarau kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini. Iya.
0: Wah, gak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai serumah.
0: Wah,
1: dan aduh. Wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk gitu.
0: Lagi mengurus apa namanya?
1: Ya,
0: mengurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya.
1: Aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya nama? Influencer.
0: Influencer, host, dan, penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan.
0: Iya.
1: Dan wah, dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita
1: dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya. Tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya. 14 tahun, maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak, aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal.
1: Pasti, mahal-mahal bener
0: juga sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa
0: menarik.
1: Bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan okay jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat siap. Kamu teman produser yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp, dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sore hari ini teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuman nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa habis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notis 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Jadi gak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak konten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, bener banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang-orang, jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu yang masuk ke agregator. Nah sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Storytelling.
1: Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu. Hati. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus ada.
1: Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga gak?
1: Penting.
0: Penting. Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Oke.
1: Tim konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A lo. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin dong dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa.
0: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Yeah. Anggaplah ini orang lain, komposer aku, arrangernya Mas Dave. Yeah. Kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas meeting-in meja.
0: Dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di first loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan first duluan refnya. Ah. Nanti versnya di belakang kan ada.
0: Iya ada.
1: Tiba-tiba
0: ada.
1: Dia ref duluan.
0: Iya iya. Ya.
1: Nah okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Yeah.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Mm-hmm. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Notasi, iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya, iya, iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau
0: iya,
1: dia
0: iya.
1: Mau ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang iya. Jadiin hook. Biasanya
1: iya.
0: Ya jadinya ref A aja.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, gitu. Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke, okay, oke. Okay.
1: Kalau udah tentuin melodi, melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, iya, iya. Sih. Wih, menarik banget sama berdua ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik.
0: Mm-hmm.
1: Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin,
0: mm-hmm.
1: Datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih, nah, itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi.
0: Yeah.
1: Ya. Gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi rame juga itu Farel Hilal sama
1: iya.
0: Yang apa namanya? Keliling itu kan
1: iya.
0: Yang Simatupang rasa California. Itu kan mm-hmm. Notasi banget
1: notasi
0: tuh.
1: Notasi banget.
0: Iya, iya, iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus. Ya,
1: nyatu dia.
0: Benar. Wah, Tama Produan seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini.
1: Dosen.
0: Ya udah, kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini
1: iya.
0: Hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya
1: bener nggak?
0: Itu udah hook ya, iya. Coba kita dengerin ya. Iya.

0: gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: 5M Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita ngobrolin ya.
2: Oh my God, ngomongin aku ya.
1: Iya, karena enggak ada orang kita ngomongin aja kan.
0: Iya, enggak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi, course. Terus abis itu host,
1: influencer
0: dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuma fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall
0: paham,
2: kayak gitu,
0: paham.
2: Kayak di PI, yeah, ya kan, Palembang Icon, yeah, kayak yeah, gitu. Yeah. Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang.
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi, nari India, bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya.
2: Itu aku suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Kayak buat ngisi acara. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain, ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih, terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu, and then aku dapet sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: Aku
2: kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah di situ.
1: Jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante? Enggak
2: dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Bener, jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Oke.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau
1: enggak salah semingguan tuh. Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah.
0: Dua minggu lah ya. Judulnya Di Antara Kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah. The best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari Di Antara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Di zaman-zaman kayak gini.
0: Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia nih ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya gitu.
0: Bersebelah tangannya gitu ya.
2: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah, gitu.
0: Berarti unexpected, kan? Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul. Dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya. Bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya nggak gitu ya?
0: Nggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Of course, ini? Okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan. Kan?
2: Gen Z banget lah ya.
0: Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih
0: Gen Z. Gen Z, 2011.
2: 2011.
0: Wow, oke. Okay. 2000. Oh iya. Yeah.
2: Dan sebenarnya aku nggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku nggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
2: 6-7 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, okay. Kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Yeah. Mau puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Seneng banget dong, hey. Of course nervous banget.
0: Oke deh kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya, hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah, lo cocok, cocok, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan?
2: Iya
0: kan.
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan. Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia. Mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, yeah, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, iya, iya.
1: Semua orang pasti pernah berada di posisi itu kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak, pendem sebisa kamu.
0: Oh harus dipendem dulu?
1: Karena kayak, ini untuk pandangan cewek ya.
0: Oh iya benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendam sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing
1: karena
0: yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak, di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: terus
0: waktunya.
1: Terus dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman-teman berdua ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau?
1: Ini kok.
0: Udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak
2: gitu ya.
0: Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke. Okay.
1: Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkam anak 14 tahun ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa.
0: Oke.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya aja.
1: Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Oke. Okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya
2: yang apa.
0: Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Nah, iya, beneran. Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah?
1: Oh, homeschooling.
0: Dari
1: aku padat, ya? Kelas 2 SD malah.
0: Jadi
1: kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Okay.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Right.
1: Dan lakukan itu semua untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi ya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo dong. Semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Okay? Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah itu ya pokoknya nomor gitu, dua jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya, gak apa-apa dong.
2: Dan semoga lagi syuting ini, lagi syuting.
1: Yeah, worth it, guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih, begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Kita ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye.
1: Waktunya sore ceria.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih di sore ceria nih ya sama Uca nih, yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 7 malam nanti nih di edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026 nih. Uca balik lagi nih ya teman Pro 2, pastinya Uca bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu nih, kayak informasi yang mau Uca kasih tahu ke kamu nih sekarang nih ya. Jadi kalau kamu sendiri teman Pro 2, kalau kamu dikasih kesempatan tinggal di kota manapun di dunia, kira-kira kamu sendiri mau pilih kota mana teman Pro 2? Tokyo kah, Seoul, Bangkok, atau malah milihnya tuh tetap di kota Cirebon tercinta ini teman Pro 2? Dan emang ini tuh ada kabar menarik juga ya nih buat Gen Z, Gen Z nih. Jadi emang berdasarkan riset dari Time Out, Tokyo, Porto, dan Melbourne itu jadi 3 kota terbaik di dunia untuk Gen Z pada 2026 ini. Dan riset ini juga katanya tuh ngelibatin 4.000 warga lokal ya, usia 18-29 tahun dari 150 kota di dunia teman Pro 2. Dan ini tuh yang dinilai bukan cuman soal kotanya tuh keren atau enggaknya ya, tapi ini juga kebahagiaan warganya, harga makanannya, kehidupan malamnya, hiburan, kemudahan jalan kaki, sampai seberapa gampang kenalan dan punya circle baru. Nah jadi emang di Tokyo sendiri ini menempati posisi pertama emang karena ini tuh punya tingkat kebahagiaan warga yang tinggi dan kehidupan malam yang dinamis. Sementara di Porto, Portugal ini juga unggul ya, karena emang komunitasnya itu rasanya tuh deket dan biaya kuliner maupun hiburannya ini relatif terjangkau teman Pro 2. Lalu juga ada Melbourne nih berada di posisi ketiga karena emang kehidupan budayanya itu aktif ya. Bahkan emang 97% responden itu memuji banyaknya pertunjukan musik, teater independen, sampai komedi yang bisa ditemuin hampir setiap

luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Teman Pro 2, kalau lagi liburan ke luar negeri, kamu termasuk tim yang wajib makan nasi atau masih bisa bertahan gitu, cuman makan roti dan mie atau yang lainnya ya. Jadi emang Kementerian Pertanian Jepang itu baru aja ngerilis data yang nunjukin wisatawan asing itu konsumsi lebih banyak dibandingkan warga lokal. Konsumsi nasi ya lebih banyak. Dimana ini tuh rata-rata turisnya ngehabisin sekitar 570 gram nasi mateng perharinya, atau setara 4 mangkok nasi nih. Dimana jumlah itu tuh jauh lebih tinggi ya dibandingin konsumsi warga Jepang yang rata-rata itu cuma sekitar 330 sampai 340 gram perharinya. Artinya nih turis itu konsumsi nasi sekitar 70% lebih banyak ya daripada penduduk setempatnya. Yang menarik juga nih teman Pro 2, wisatawan dari Vietnam ini juga jadi pemakan nasi terbanyak dengan rata-rata 718 gram perharinya. Dan ini Indonesia juga menyusul di posisi berikutnya dengan 714 gram, disusul juga oleh sama Filipina dan Thailand nih. Dan ini juga menurut pemerintah Jepang, ini tingginya konsumsi nasi bukan cuma karena sushi aja, emang karena banyak wisatawannya gitu ya yang suka nikmatin onigiri atau nasi kepal, karena kan emang mudah gitu ya ditemuin di minimarket, dan pastinya ini juga sering dijadiin cemilan sepanjang harinya. Ini juga data terbaru bahkan juga memperkirakan nih ya, wisatawan asing itu ngehabisin sekitar 82 ribu ton beras selama periode Juli 2025 sampai Juni 2026, dimana angka ini tuh naiknya tuh cukup signifikan ya dari perkiraan sebelumnya. Dan temuan ini juga mencuri perhatian karena emang Jepang itu sempat ngalamin kelangkaan beras ya di tahun 2024 karena cuaca panas ekstrim dan juga melonjaknya jumlah wisatawan. Itu dia ya teman Pro 2, dan Uca juga mau ngingetin nih kalau azan maghrib hari ini akan berkumandang di jam 5:50 waktu Indonesia Barat. So teman Pro 2, Ucanya masih terus sama kamu, tetap di sini di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang.com-nya receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

ceria. Sore ceria.

teman-teman Pro 2, saat ini pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: Hadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah pernah bersabda, Islam didirikan di atas lima dasar, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa di bulan Ramadan. Sahih Bukhari.

97.5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng sama Ucen ya di sore menjelang malam ini. Ucen masih nemenin kamu nih ya. Dan juga teman Pro 2, siapa nih di antara kamu kalau lagi ada tugas langsung buka AI andalan kamu itu. Nah, atau kamu kalau bingung gitu mau bikin caption atau mau ngedesain sampai cari ide, sekarang tuh kan ya kamu tinggal buka AI aja gitu ya. Tolong dong bantuin AI gitu. Nah, tapi emang di tengah di tengah kehidupan yang makin canggih ini, teknologi yang makin canggih, teman Pro 2, perempuan ini jangan cuma jadi pengguna ya. Kita sebagai perempuan tuh gak boleh jadi pengguna aja, tapi juga harus ikut ngambil peran. Di mana teman Pro 2, Menteri

untuk melek teknologi ya, tapi juga berani bilang aku mau ikut perubahan. Cakep kata-kata hari ini. So teman Pro 2, ucanya masih terus sama kamu, tetap di Sore Ceria 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ong Tin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh, sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan, dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif Megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif Megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Tahun Pro 2 coba deh jujur ya, sehari nih kamu bisa berapa jam mantengin HP? Bangun tidur, cek HP. Kerja atau kamu lagi kuliah atau berkegiatan lain, lihat laptop. Malamnya terus balik lagi gitu ya, scroll-scroll media sosial kamu. Dan ini tuh mata kamu jadinya itu ternyata bisa capek, teman Pro 2, kalau kamu kebanyakan ngelihat layar. Jadi emang ini tuh dilansir dari kompas.com ya, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan mata kamu, teman Pro 2. Salah satunya itu nerapin aturan 20-20-20. Setiap 20 menit natap layar, istirahatin juga mata selama 20 detik dengan melihat benda yang jaraknya itu sekitar 6 meter. Selain itu juga posisi layar ini perlu diperhatiin, teman Pro 2. Usahain layar kamu tuh sejajar sama mata, jaraknya kurang lebih satu lengan, dan juga jangan terlalu terang ya, supaya mata tuh gak cepet capek. Juga ini ada soal makanan juga nih, jangan kamu sepelein ya, karena sayuran hijau kayak bayam, ikan yang mengandung omega 3, buah-buahan, kacang-kacangan, ini bisa jadi bagian dari pola makan yang ngedukung kesehatan mata juga, teman Pro 2. Sama jangan lupa nih minum air yang cukup ya, air mineral yang cukup, dan juga pakai kacamata yang bisa ngelindungin dari sinar UV kalau kamu lagi beraktivitas di luar ruangan. Dimana kebersihan tangan ini juga penting, teman Pro 2, terutama nih buat kamu sebelum nyentuh mata atau menggunakan lensa kontak, kamu harus bersihin tangan kamu dulu. Dan yang paling penting juga nih, jangan tunggu mata kamu bermasalah baru kamu periksa ya. Kamu harus rutin, teman Pro 2, buat meriksa mata kamu, biar ini tuh bisa ngebantu kita sendiri pastinya ya, buat ngedeteksi gangguan lebih awal. Pokoknya jangan takut-takut untuk memeriksa mata kamu, teman Pro 2. Kalau kamu udah ngerasa mata kamu gak nyaman, mending langsung diperiksa aja ya. Jadi buat kamu pokoknya yang hari ini udah berjam-jam scroll-scroll layar, yuk kita kasihan gitu ya sama mata kita. Kasih waktu mata kita untuk beristirahat, teman Pro 2. HP bisa nanti, tapi mata kita ini cuma sepasang, dan akan kita gunain terus ya seumur hidup kita, teman Pro 2.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk mares. Nama mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh kamu ngaku ya, siapa di sini yang punya second account? Akun utama biasanya nih buat yang rapi-rapi gitu ya, yang estetik-estetik. Sementara nih akun kedua kamu biasanya lebih random ya dan lebih bebas. Bahkan kadang nih cuman buat stalking-stalking doang ya sih. Kalau Uca sendiri punya ya teman Pro 2 akun second account ini, dan itu biasanya Uca posting-postingan yang random aja sih kalau Uca ya. Jarang kok buat stalking, beneran deh. Nah ini tuh juga ada kabar nih ya dari Gen Z atau Gen Z di Bandung. Dalam sebuah wawancara nih, katanya tuh Gen Z Bandung nih, beberapa Gen Z Bandung itu ngaku punya second account ya, dengan fungsi yang beda-beda nih. Mulai dari tempat curhat, bagi keseharian, sampai akun khusus hobi. Nah kalau di Cirebon sendiri gimana nih ya teman Pro 2? Jangan-jangan nih ada yang punya akun kedua gitu ya, tapi teman sendiri aja gak tahu gitu, atau keluarga kamu gak tahu ya. Biasanya sih gak tahu sih, emang gitu sih ya tujuannya. Tapi emang ini tuh sebenarnya kenapa gitu ya, anak muda ngerasa perlu punya akun tambahan gitu. Nah emang menurut psikologi nih teman Pro 2, menurut psikolog maksudnya, punya second account tuh emang sebenarnya nih pun hal yang wajar ya, dimana akun kedua itu bisa jadi ruang yang rasanya tuh lebih nyaman untuk kita ngeekspresiin diri tanpa perlu khawatir gitu mikirin penilaian orang lain, karena kan emang ini udah kita kurasi gitu ya, orang-orangnya udah kita seleksi gitu ya. Dan soalnya ini emang di akun utama juga, di akun utama kita tuh sering ya ngerasa harus tampil sempurna gak sih, dan feed juga harus bagus, foto juga harus oke, caption juga harus keren, belum lagi juga kita tuh mikirin likes dan komentar. Nah tekanan kayak gini tuh bisa bikin orang ngalamin aesthetic fatigue atau rasa lelah karena terus ngerasa harus nampilin versi terbaik dirinya di media sosial. Tapi ini bukan berarti punya banyak akun itu otomatis berarti punya banyak masalah mental ya teman Pro 2. Pokoknya yang perlu jadi perhatian kamu ini justru apakah kita tuh nyaman gitu jadi diri kita sendiri, atau malah capek gitu karena harus terus memainkan persona yang berbeda teman Pro 2. Jadi pokoknya ini punya second account boleh-boleh aja ya, yang penting jangan sampai dunia maya punya 5 persona nih. Kita jangan sampai kebanyakan account juga sih, bingung gak sih? Kamu bingung sendiri gak sih? Ya pokoknya kita di dunia yang nyata ini juga malah bingung gitu sebenarnya kita yang mana, karena kebanyakan account, second account, third. Jangan banyak-banyak lah teman Pro 2, ngapain juga sih ya, nanti kita bingung sama diri kita sendiri gitu ya, bingung sama passwordnya juga gak sih, lupa password gak sih jadinya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore cerianya sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kamu yang sore hari ini udah nemenin Uca nih. So, setelah ini bakal ada Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ada Angga nih yang bakal nemenin kamu ya, teman Pro 2. Ucanya pamit undur diri dulu di edisi Sabtu 8 Agustus 2026. So, tetap di sini ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam di Produ FM. Produ FM.
1: Sembilan Produ FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga Ampuh hadir hari ini. Malam ini siap nemenin kamu sampai dengan jam 12 di Jaga Malam untuk edisi belanja online bulanan ya, karena ini adalah tanggal cantik teman Produa, 8 Agustus 2026. Dan sampai dengan jam 12 malam teman Produa, Angga Ampuh yang menyiagakan diri Angga untuk kamu seorang. Jadi kita mulai.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

Ya, 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jisoo Blackpink ini buka suara soal kekecewaan para Blink terhadap perayaan ulang tahun ke-10-nya Blackpink. Jisoo mengaku menyesal karena momen spesial satu dekade perjalanan grup Blackpink diwarnai kemarahan dan juga kekecewaan dari para penggemar. Lewat pesannya kepada para Blink, Jisoo menyadari bahwa 10 tahun perjalanan Blackpink itu gak lepas dari dukungan para penggemar. Ia pun mengungkapkan harapannya agar kehadiran Blackpink ataupun aktivitas solonya selama ini dapat menjadi sumber kebahagiaan dan juga semangat bagi para penggemar. Tapi Jisoo juga mengaku kali ini dirinya merasa sedih karena melihat banyak Blink justru kecewa dengan perayaan anniversary ke-10-nya Blackpink. Ia juga menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada para penggemar teman Pro 2. Dan Jisoo lagi-lagi kembali mengingat peran besar Blink dalam perjalanan Blackpink selama satu dekade. Menurutnya dukungan penggemar jadi salah satu alasan utama Blackpink mampu bertahan dan bahkan para membernya itu bisa terus berkembang hingga saat ini. Karena FYI aja teman Pro 2, YG Entertainment mengumumkan bahwa Blackpink akan menggelar acara meet and greet di 8 Agustus sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-10 ya. Tapi pengumuman ini justru memunculkan kontroversi baru. Soalnya YG Entertainment menyebut acara ini akan dihadiri oleh anggota Blackpink yang dapat berpartisipasi dengan menyesuaikan jadwal masing-masing. Jadinya gak semuanya gitu loh teman Pro 2. Dan kalau udah 10 tahun ngefans kayaknya itu udah ada kedewasaan ya. Beda sama yang baru ngefans beberapa tahun gitu. Jadi mungkin gak semua Blink marah dan juga kecewa sama perayaan 10 tahunnya Blackpink teman Pro 2. Nah kamu sebagai Blink cabang Cirebon gimana responnya?

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Teman Pro 2, sejumlah organisasi yang mengkampanyekan keselamatan perempuan meminta tur 30 Seconds to Mars di Inggris tahun depan dibatalkan. Ini gara-gara BBC atau BBC

Seconds to Mars antara tahun 2002 sampai 2016. Empat diantaranya menuduh Leto melakukan tindak pidana seksual ketika mereka masih remaja, termasuk pelecehan seksual, hubungan seksual dengan anak di bawah umur, dan grooming. Leto kemudian membantah seluruh tuduhan tersebut, dan tour 30 Seconds to Mars diminta untuk dibatalkan di tahun 2022. Jadi rencananya akan tur di beberapa lokasi ya, termasuk di O2 di London dan juga Manchester Co-op Live Arena. Tapi End Violence Against Women Coalition dan lembaga amal yang menangani kekerasan dalam rumah tangga, Women's Aid, meminta penyelenggara membatalkan rangkaian konser ini terlampau dua. Kalau memang kasusnya ini bener-beneran serius, kayaknya memang harus dibatalin dulu nggak sih teman Pro 2, biar si Leto ini fokus sama masalahnya. Apalagi masalahnya ini adalah bukan masalah yang ecek-ecek, ini masalah yang berhubungan dengan orang lain.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Indonesia berada di jalur pegunungan Sirkumpasifik dan Sabuk Alpin. Ini membuat Indonesia menjadi rawan bencana alam. Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Ketika bencana ini terjadi, para pakar perlu mengetahui seberapa besar dan berapa lama gempa bumi berlangsung. Ya, alat untuk mengukur gempa bumi adalah seismograf. Alat ini berbeda dengan seismometer, karena seismograf digunakan untuk mencatat gempa bumi. Sementara seismometer dipakai untuk mendeteksi gempa. Menurut Muhammad Nur Soleh dalam buku Struktur Bangunan Tahan Gempa, pada tahun 2021, seismograf adalah alat untuk mencatat gempa bumi. Hasil pencatatan gempa oleh seismograf akan menghasilkan seismogram, yakni kurva yang tergambar pada kertas. Pengukuran gempa bumi memakai seismograf akan memperlihatkan kekuatan, rentang waktu, arah, dan jarak terjadinya gempa bumi. Alat ini menggunakan dua metode, yakni horizontal dan vertikal.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anakku nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

107,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Kamu, teman Pro 2, buat yang ngerasa beberapa bulan terakhir lagi ngerasa sering marah-marah, sering posting yang setelah kamu lihat lagi tuh kok kayaknya nggak pantas ya, kok kayaknya lebay ya, kok kayaknya gue nggak sabaran banget gitu. Ada yang namanya pause before posting, teman-teman gue. Jadi psikolog klinis lulusan Universitas Indonesia Rati Ibrahim, MM psikolog, menyarankan pengguna media sosial memberikan jeda sebelum mengunggah sesuatu ketika emosi sedang meningkat. Menurut Rati, teman Pro 2, menunggu beberapa menit atau bahkan beberapa jam sebelum benar-benar memposting sesuatu ke media sosial bisa membantu yang lagi marah tuh bisa berpikir lebih jernih dan mencegah emosi saat berubah menjadi masalah baru, teman Pro 2. Karena saran ini disampaikan Ratih gara-gara peristiwa di media sosial ketika seorang warganet yang sekarang sudah meninggal dunia bercerita mengenai pengalamannya belum mendapatkan kamar rumah sakit setelah menunggu selama 8 jam. Unggahan ini kemudian mendapat sejumlah komentar bernada perundungan dari warganet yang diidentifikasi sebagai tenaga kesehatan. Menurut Ratih, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengenali tanda-tanda emosi ketika mulai meningkat. Misalnya, tubuh mulai terasa tegang, pikiran dipenuhi amarah, dan muncul dorongan untuk segera membalas komentar. Saat tanda-tanda ini muncul, sebaiknya jangan buru-buru buka kolom komentar atau menekan tombol pause. Tarik nafas dulu, lakuin aktivitas lain, beri waktu sampai emosi kamu benar-benar lebih stabil. Ya, ini bukan cuma soal posting di media sosial, tapi juga kalau kamu texting di grup sama teman-teman kamu atau chat sama pasangan kamu, ya lebih baik jauhin dulu handphonenya, terus baru deh ketika udah bener-bener nggak emosi, baru kamu balas sama Pro 2.

0: Waduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
0: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
2: English Corner. Speak more, fearless.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Nah, gitu dong sayang. Kamu baik deh, ajakin aku makan dan jalan-jalan ke mall.
1: Kamu mau apa sih?
0: Yang, makan di situ ya. Junk foodnya enak. Tempat makan itu lagi tren loh di medsos.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Kalau yang itu, mau ya? Enak deh.
1: Enggak, yang lain aja.
0: Oh, enggak suka ya? Nah, kalau resto yang itu enak juga deh, Yang. Apalagi kalau kita makan di situ. Biar kita dibilang pasangan milenial yang cool. Gimana?
1: Enggak, yang lain aja.
0: Hah? Yang, sebenarnya kamu tuh mau ngajak makan atau ngajak berantem sih? Ini enggak, yang itu enggak. Kamu sayang aku enggak sih?
1: Justru karena aku sayang kamu, makanya aku enggak mau kamu makan makanan kayak gitu. Semua makanan yang kamu pilih itu enggak sehat tau.
0: Hah? Kok bisa?
1: Iyalah, kalau kita mau disebut milenial yang keren, jadilah milenial yang sehat. Karena milenial yang keren itu rutin berolahraga, bisa menyeimbangkan waktu bekerja dan beristirahat, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk tetap sehat, dan menghindari konsumsi makanan yang tidak sehat. Gitu sayang. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat, mendingan kamu makan di rumahku aja deh. Salon mertuamu itu pintar masak, dan yang jelas, irit di kantong.
0: Hah?
2: Terbukti kan? Mengajak kaum milenial untuk menjalani pola hidup sehat itu jauh lebih sulit ketimbang mengajaknya untuk melakukan hal negatif yang berpotensi merusak kesehatannya. Pasalnya, milenial membawa karakteristik yang berbeda dengan generasi terdahulu mereka, termasuk dalam hal gaya hidup. Menjaga agar pola hidup selalu sehat merupakan kesadaran yang wajib dimiliki setiap orang.
1: Buat kamu yang masih suka junk food, jarang berolahraga, dan kurang peduli kesehatan, ayo mulai sekarang lakukan gaya hidup sehat.
3: Karena kita adalah Milenial Indonesia.

0: Kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Lantro 2, kabar duka datang dari dunia sepak bola ya. Keluarga besar Lionel Messi, ayah kandung dari sang mega bintang yaitu Jorge Messi, meninggal dunia pada usia 68

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

2, London. Ini kabar dari London ya, di mana Arsenal resmi mendaratkan kapten Newcastle United Bruno Guimarães. Gak disebutkan berapa dana yang harus dikeluarkan Arsenal untuk mendatangkan gelandang tim nasional Brazil ini, tapi Bruno menyepakati kontrak jangka panjang bersama The Gunners. Dan antusias sambut tantangan baru disampaikan oleh gelandang berusia 28 tahun. Kita gak tahu nih, kira-kira inceran utamanya Arsenal, Vinicius Junior, atau Kenan Yildiz-nya Juventus bisa benar-benar bisa didapat teman produk.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: amat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Gampunya pamit dari Jaga Malam untuk edisi hari ini. Tapi jangan sedih, jangan gunda gulana, karena sampai dengan jam 12 masih ada lagu-lagu yang sudah disiapin sama Music Director Pro 2 di Just Music.

0: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang. Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, anjir. Udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

pengarangan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu 9 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Di pagi hari ini Uca bakal nemenin kamu nih ya, sampai nanti jam 10 di Spada. Dan juga pastinya nanti Uca bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu pagi hari ini ya teman Pro2. So abis ini bakal ada Just Music dulu nih yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 6. Ucanya akan balik lagi dengan informasi-informasi menarik buat kamu. Uca bakal puterin dulu nih ya lagu pertama dari Raisa, Love You Longer.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamali wa ashadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah adda'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap kebaikan. Setiap helaan nafas seharusnya menjadi suatu titik poin perubahan ke dalam hal-hal yang positif, bukan malah sebaliknya hal-hal yang menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan negatif. Teman Pro 2 sekalian, tentunya dalam menjalani hidup, dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan yang pelak ini penuh dengan kesulitan, kesukaran, kesedihan. Namun, tentunya hal itu akan berbanding dengan kesenangan juga yang Allah limpahkan kepada kita, dengan kegembiraan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka tentu kita yakini dengan hakul yakin, dengan sepasti-pastinya bahwasanya setiap ada kesulitan maka Allah akan janjikan kemudahan kepada kita. Apabila kita menemukan di saat kita kondisi kita sedang down, sedang tidak lagi bersemangat untuk menjalani hidup, apalagi dengan cobaan yang sangat-sangat sulit, yang saya yakin setiap kita pasti merasakan hal itu sekali, dua kali, ataupun berkali-kali dalam hidup kita. Yakinlah, orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang hebat sebelum kita, para nabi, ya, anbiya yang Allah pilih menjadi kekasihnya, itu lebih hebat lagi ujiannya, itu lebih dahsyat lagi cobaannya. Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat-sangat histeris, yang sangat sulit sehingga sukar sekali untuk disembuhkan. Bahkan ketika penyakit itu menggerogoti seluruh tubuhnya, hanya tersisa satu bagian yang masih berfungsi, yaitu hatinya. Maka ketika itu baru Nabi Ayub memohon kepada Allah, "Inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku telah merasakan kesulitan yang sangat, ya Allah, ketika hal ini mengganggu aktivitas rutinitasku berhari-hari, aku tak masalah. Ketika ini mengganggu kesenangan, hiburanku sehari-hari, ini tak masalah. Akan tetapi ketika ini mengganggu ibadahku kepadamu, maka ini akan menjadi masalah. Maka ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Maka seketika, teman Pro 2 sekalian, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dengan suatu instruksi agar kakinya dihentakkan ke bumi, sehingga keluarlah, terpancarlah air dari situ, sehingga dengan air tersebut dibasuhkan kepada badannya, dan akhirnya dengan wasilah air tersebut luka-luka dan penyakitnya hilang seketika. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah yakinlah akan memberikan suatu jalan keluar atau suatu solusi yang tidak disangka-sangka oleh kita. Boleh jadi satu kali dua kali kita diuji, maka Allah akan jadikan endingnya itu menjadi suatu keindahan bagi kita yang abadi, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh diri kita. Maka teruslah berpositif thinking, sobat teman Pro 2 semuanya. Yakinlah dalam menjalani hidup setiap hari, teruslah fokus dengan solusi-solusi yang terpikirkan dalam diri kita, maka insya Allah akan menjadi kebaikan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: dihapus. Aku kan udah mati dari 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Spada nih ya. Di pagi hari ini barengan sama Uca, nanti bakal nemenin kamu ya sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Seperti yang Uca udah janjiin tadi, Uca bakal balik lagi buat nemenin pagi hari kamu ya. Di edisi Minggu 9 Agustus 2026 ini, gimana nih pagi hari kamu ini? Apakah sudah ada yang produktif nih pagi hari ini? Udah ada yang siap-siap buat ke CFD? Atau kamu gitu ya yang udah jualan buat siap-siap ke CSD? Soalnya tadi Uca mau cerita ya, tadi pagi sepas jam 5-an tuh ternyata udah banyak loh orang-orang tuh yang udah siap-siap gitu ya berjualan di CFD. Itu keren banget sih, appreciate sih Uca. Pokoknya buat kamu yang udah beraktivitas dari dini hari, pagi hari, pokoknya semangat terus deh ya di hari ini. Dan juga pastinya Uca tetap bakal nemenin kamu untuk beraktivitas hari ini ya teman Pro 2. Nah, ini ada informasi menarik nih ya teman Pro 2. Apakah Uca mau nanya dulu nih, kondisi air rumah kamu masih aman teman Pro 2 atau belakangan ini mulai susah gitu dapat air? Nah, ini tuh perlu jadi perhatian ya, karena emang musim kemarau 2026 di Kabupaten Cirebon ini nih mulai bikin beberapa wilayah ini waspada ya kekurangan air bersih. Jadi emang PBD Kabupaten Cirebon tuh udah nyiagain mobil tangki dan toren untuk mengantisipasi kekeringan yang berpotensi ngeluas ya ke 9 daerah. Dan wilayah ini juga tersebar di Kecamatan Gempol, Kangenan, Mundu, Greget. Dan ini juga sampai sekarang udah ada 3 desa yang lapor kebutuhan air bersih, yaitu ada Selangit, Sampiran, dan Windu Haji. BPBD juga udah nyalurin bantuan air bersih ke Selangit dan Sampiran ya. Sementara itu katanya di Windu Haji ini juga mendapat penanganan maksudnya lewat jaringan pipa dan toren. Dan BPBD juga nyiapin satu mobil tangki berkapasitas 4.000 liter. Jadi emang kalau di wilayah kamu mulai ngalamin kesulitan air, Laman Pro 2, pemerintah desa dan kecamatan itu diminta ya supaya langsung lapor. Ini supaya bisa langsung ditangani nanti. Soalnya emang kondisi kayak gini tuh jangan sampai dianggap sepele, karena emang sumur yang biasanya jadi andalan kamu, andalan warga gitu ya, bisa ikut ngering kalau sumber air itu udah mulai berkurang. Jadi buat kamu yang tinggal di wilayah rawan kekeringan, yuk kita mulai hemat penggunaan air ya dari sekarang. Jangan lupa juga pantau informasi dari pemerintah setempat, karena emang status siaga kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Cirebon tuh berlaku ya sampai 30 September 2026.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Kasih teh.
1: Sunda neng jika nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
0: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
1: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
2: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
0: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
3: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina, kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.
0: Oh gitu.

Masih di Sepada teman Pro 2 barengan sama Uce nih. Uce mau nanya siapa di sini yang kalau lihat mie ayam pakai topping yang banyak, sausnya yang banyak juga, terus bumbunya tuh biasanya mie-nya juga sampai enggak kelihatan gitu ya karena saking banyaknya topping-topping yang dikasih gitu. Langsung gitu ya pengen beli, atau kamu suka banget nih sarapan pakai mie ayam? Siapa nih tim sarapan pakai mie ayam? Apalagi nih kalau kamu lagi lapar, itu ya urusan sehat tuh biasanya belakangan, yang penting kenyang dulu ya. Pokoknya emang mie ayam tuh biasanya gak bisa ditolak ya. Tapi mie ayam tuh yang pakai bumbu dan saus berlebih itu belakangan ini lagi rame banget teman Pro 2 di media sosial ya. Kalau pernah lewat di FYP kamu, soalnya di Uca sendiri pernah lewat ya, itu Uca pernah lihat itu pakai saus yang banyak terus micin ya. Ya ampun, banyak banget itu. Dan ini tuh bikin dokter juga ikut kasih perhatian buat kita teman Pro 2. Jadi bukan karena mie ayamnya ya, tapi emang karena jumlah garam dan gula yang bisa ikut masuk ke tubuh. Nah, jadi spesialis ginjal dan hipertensi Profesor Dr. Dr. Endang Susalit itu bilang, makan kayak gitu tuh sesekali sebenarnya gak perlu langsung bikin panik. Masalahnya kalau makanan tinggi garam dan gula ini jadi menurutin ini bahkan hampir setiap hari, itu yang bahaya ya. Kenapa gitu? Karena emang garam berlebihan tuh bisa ningkatin resiko tekanan darah tinggi. Nah kalau gulanya sendiri juga, kalau gula berlebihan itu bisa ningkatin resiko diabetes. Nah hipertensi dan diabetes itu yang bikin berkontribusi terhadap penyakit ginjal kronik. Jadi buat teman Pro 2 yang hobi jajan mie ayam, sebenarnya gak perlu langsung bilang aduh berarti gak boleh gitu ya makan mie ayam. Boleh aja, cuman porsinya dan frekuensinya yang perlu kamu kontrol. Karena apa, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya pokoknya kata dokter Profesor Endang, Profesor Dokter Dr. Endang ini, makanan yang berlebih emang biasanya rasanya lebih enak, tapi ini juga resikonya dalam jangka panjang justru bisa bikin gak enak ya. Jadi boleh banget nikmatin mie ayam yang banyak toppingnya ini, tapi jangan sampai pola makannya juga ikut ikut-ikutan gak baik gitu, gak bagus teman Pro 2. Pokoknya bukan soal kamu harus berhenti makan makanan favorit kamu ini, tapi lebih ke seberapa sering dan seberapa banyaknya kita konsumsinya. Harus diatur, harus dikontrol, harus dijaga teman Pro 2. Enak boleh, puas boleh, tapi kesehatan tetap jangan kamu abaikan. So, ucanya masih bakal tetap sama kamu, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2 buat kamu yang hobinya mabar, push rank atau main game buat ngilangin stres setelah melakukan berbagai aktivitas, ini ada kabar nih ya. Jadi Indonesia Game Rating System atau IGRS, yaitu sistem klasifikasi usia untuk game Indonesia, ini ditargetin ya balik diterapkan tahun ini. Jadi emang IGRS ini sebenarnya berfungsi ngasih informasi soal game tersebut itu cocok gak sih di usia berapa gitu, cocoknya di usia berapa gitu. Nah tujuannya ini biar nanti pemain terutama anak-anak dan orang tua nih bisa lebih gampang ya, gampang tahu apakah ini game tuh sesuai gitu ya sama usia pemainnya. Nah Kementerian Komunikasi dan Digital alias Kemkomdigi ini sekarang juga masih ngelakuin evaluasi menyeluruh ya sebelum IGRS ini tuh diaktifin lagi. Nah yang dievaluasi ini bukan cuma sistem teknisnya ya, tapi juga aturan dan kebijakan yang berkaitan sama penerapannya. Dimana IGRS sendiri ini juga sempat ditunda ya di April 2026. Setelah ini tuh muncul persoalan tampilan rating IGRS di platform stream yang kemudian ini tuh jadi sorotan publik. Karena selama masa penundaannya juga ini Kemkomdigi ini bentuk tim khusus ya, maksudnya tim khusus untuk ngevaluasi sistem proses sampai tata kelolanya. Nah di evaluasi ini juga Kemkomdigi ini juga ngelibatin pelaku industri game maksudnya. Terus ada kementerian terkait sampai komunitas orang tua. Jadi ini penting ya, karena emang sistem rating game ini kan bukan cuma urusan game, tapi ini tuh berkaitan sama perlindungan anak pas ngakses berbagai konten game. Jadi buat kamu para gamers, jangan langsung mikir aduh nanti game gue diblokir gitu. Tenang ya, selama IGRS ini ditunda, Kemkomdigi juga memastikan game yang belum memiliki rating tuh gak akan langsung diblokir atau dibatasin aksesnya. Pokoknya untuk tanggal pastinya juga emang belum diumumin ya teman Pro 2, tapi yang jelas Kemkomdigi ini nargetin reaktivitas IGRS ini bisa dilakukan tahun 2026 setelah seluruh proses evaluasi selesai. So, sepadanya masih terus sama kamu, tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm like